Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Skylight 107,1 FM, Weekend Spirit, masih temani Anda semua sahabat Skylight. Sebelum lagu bagus berikutnya, nanti ada lagu bagus milik Jazz ya, teman bahagia. Ada info menarik sahabat Skylight, Ambari Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambar Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guarana Blend yang dikenal kaya antioksidan. Sangat populer di Brazil, sahabat Skylight. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambar Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambar Biru dengan lokasi strategis di Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Oke, kita lanjutkan kembali sahabat Kelight. Weekend Spirit hari ini, karena hari ini ada pertandingan Persib Persija, jadi beberapa informasi yang akan saya hadirkan tentang pertandingan Persib Persija ya sahabat Kelight. Persib menyatakan kesiapan penuh menaklukkan Persija dalam laga krusial Super League pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda pada hari ini demi menjaga peluang juara liga. Nah, Bojan Hodak, pelatih Persib di Samarinda Sabtu kemarin menegaskan, laga ini memiliki arti lebih dari sekedar rivalitas sejarah kemenangan menjadi harga mati Maung Bandung untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Menurut Hodak dalam konferensi pers tersebut, laga Persib versus Persija merupakan pertandingan dengan tensi tinggi dan bisa dibilang sebagai derby terbaik di Asia Tenggara. Tentunya kedua tim sama-sama tidak ingin kehilangan poin. Mengenai pemindahan venue pertandingan ke Samarinda, Hodak menepis anggapan akan menguntungkan timnya secara teknis. Meskipun tekanan supporter lawan di Samarinda diprediksi tidak semasif jika bermain di Jakarta, Hodak menilai atmosfer pertandingan besar tetap akan memberikan tantangan tersendiri. Nah, Pangeran Biru dalam kondisi siap tempur, dan Hodak menegaskan pentingnya konsentrasi penuh di sisa pertandingan musim ini, di mana setiap poin sangat menentukan klasemen.

0: Hai, Pak Romi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya.
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri, IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

Quel Light FM? Asik ya, sahabat Quel Light. Lagu yang barusan hadir dari The Real Thing, Can Get By Without You. Oke, Anda mungkin tengah siap-siap untuk menikmati akhir pekan di satu tempat, sahabat Quel Light. Mudah-mudahan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya. Selamat menikmati akhir pekan. Sebentar lagi ada Roses, kemudian juga ada Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Kita akan sama-sama sampai pukul 9 nanti.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Candlelight FM dari Share Believe. Kita masih menikmati hari Minggu yang menyenangkan, Minggu pagi ya sahabat Candlelight. 10 Mei 2026, saya Kujang Suryalaga temani Anda semua pagi hari ini. Weekend yang penuh dengan semangat dan tetap produktif sampai pukul 9 nanti.

Love Again dari Mira. Kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit. Sahabat Kelight, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sabta Oktohari mengatakan, kondisi olahraga Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja terjadi setelah efisiensi anggaran menguat. Nah, Okto mengatakan hal itu dalam sambutannya di rapat anggota KOI 2026 yang bergulir di kawasan Senayan pada hari Sabtu kemarin. Di hadapan Induk Cabang Olahraga, Menpora Erick Thohir dan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Menurutnya, ia katakan olahraga Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pernyataan itu dilontarkan Okto secara gamblang di tengah kabar adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, padahal Indonesia sedang dihadapkan pada persiapan multi-event terbesar kedua Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Namun beberapa cabang olahraga seperti akuatik, atletik, dan balap sepeda mengalami pengurangan anggaran, bahkan cabur akuatik sampai memulangkan atletnya ke klub masing-masing karena kendala tersebut. Anggaran sendiri merupakan aspek vital dalam persiapan cabur demi mendapatkan prestasi gemilang di multi ajang olahraga terbesar di Asia.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Justin Timberlake, The Other Side. Sekaligus menutup suara-suara kita hari ini, sahabat Gelight, dalam Weekend Spirit. Saya Kujang Suryalaga, segera undur diri. Selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan. Dan jangan lupa nanti sore kita nobar ya, sahabat Gelight. Persib lawan Persija, dan mudah-mudahan Persib bisa memenangkan pertandingan dan kembali menjadi juara pada tahun ini. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sk.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: me.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
3: Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Cindy Light edisi hari ini ya, hari Minggu akhir pekan 10 Mei 2026. Saya Kujang Sinelaga akan temani Anda semua sampai pukul 15 nanti. Silakan bagi Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu bagus dalam Cindy Light, saya tunggu WA-nya di 0812 203 1972.

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813 22 29

Asik ya, sahabat K-Light to Love You More dari Celine Dion. Halo, selamat siang Anda semua, Anda yang tengah dekat bersama Celine Light hari ini. Ada sahabat Doni. Mudah-mudahan kabar baik, selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan. Lagunya ditunggu ya sebentar, sahabat Doni, karena saya juga harus mengunjungi Kang Ape yang hari ini suka dengan Smoke It In Your Eyes dari Patty Austin. Pak Henry juga selamat siang, Saigon Kick ya yang Anda suka. Lagunya juga mohon ditunggu, dan silakan Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu bagus, sahabat K-Light, sambil kita menunggu, deg-degan juga ya, menunggu pertandingan Persib melawan Persija. Silakan Anda pilihkan lagu-lagu yang disuka di 0812 203 1972.

Kelight FM, You'll Be In My Heart dari Niki. Sahabat Kelight, karena hari ini auranya memang aura sepak bola ya sahabat Kelight. Dan tentu kita berharap nanti Persib dapat mengalahkan Persija. Nah, salah satu film yang bertemakan sepak bola hari ini pasti menang. Merupakan film tentang sepak bola yang diangkat dari novel berjudul Menerjang Batas karya Estu Ernesto. Film ini menceritakan tentang Gabriel Omar Baskoro, seorang atlet sukses di tim Liga Utama Indonesia. Hari ini pasti menang, dirilis pada tahun 2013 kemarin, sahabat Kelight. Gabriel telah memastikan banyak prestasi di liga lokal dan internasional, tapi ia diserang rumor prestasinya tidak murni hasil kerja kerasnya. Film ini mengangkat tema tentang skandal dalam dunia sepak bola nasional seperti manipulasi skor dan juga keterlibatan mafia.

Richard Elliot, Fake This Heart, melengkapi jumpa kita dalam Cine Light hari ini, sahabat Gaya Light. Selamat siang Anda semua, Anda yang tengah menikmati suasana minggu siang di rumah saja, tidak kemana-mana hari ini ya sahabat Gaya Light. Mudah-mudahan tertemani dengan lagu-lagu bagus yang saya hadirkan, lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan di 0812-203-1972. Halo, selamat siang sahabat Nandi. Hidup Persib katanya. Biarin 1-0 juga, yang penting kemenangan untuk Persib. Amin, amin. Sahabat Nandi, kita semua juga berharap Persib nanti akan memenangkan pertandingan ya, meraih 3 poin. Kemudian juga ada Mbak Desi. Mbak Desi, lagunya barusan terputarkan. Halo juga Pak Ipul, terima kasih atensinya. The Gift yang Anda suka, kerja bareng Colin Ray bersama Susan Aston. Lagunya ditunggu. Ada Pak Sandi juga hari ini, Pak Sandi. Terima kasih. Lagunya mohon ditunggu ya Pak Sandi. Selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan juga.

Kelight FM, The Gift. Sahabat Kelight, Ambari Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, sahabat Kelight. Selain itu, Ambari Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai, Guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambar Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambar Biru, dengan lokasi strategis Jalan Panaita nomor 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding, sampai 150 pax ya sahabat Kelight, bahkan area biliar untuk bersantai. Halo, sekarang saya ingin menyapa Mas Kiki. Mudah-mudahan kabar baik hari ini. Is This Love ya yang Anda suka. Lagunya untuk semua pemain Persib katanya. Menang di pertandingan nanti sore. Amin, amin. Mudah-mudahan dapat 3 poin ya. Kemudian juga ada Mas Cecil. Mas Cecil, Johnny Head Jazz yang ingin didengarkan hari ini. Jalan-jalan, mau jalan-jalan pada macet katanya. Oke, Mas Cecil, selamat menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan bersama Kelight FM. Kemudian juga ada Pak Dani di Cimahi. Pak Dani, lagunya juga mohon ditunggu dari Bill Collins. Salamnya, salam sehat untuk semua kru dan sahabat-sahabat Kelight. Terima kasih Pak Dani. Sekarang nikmati, kita nikmati lagu berikut ini.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Bill Collins, Too Hard. Halo, selamat siang. Kali ini saya kunjungi Ibu Rosita, mudah-mudahan kabar baik. Kemudian juga ada Pak Heru Widodo. Mudah-mudahan kabar baik Pak Heru. Tengah menikmati suasana yang, aduh, kebayang, segar dan menyenangkan ya. Salam katanya dari kaki Gunung Gede. Lagunya Yogyakarta. Dikirimkan untuk rekan-rekan ibu bapak dosen Poltekkes Bakti Kencana di mana saja berada. Salam sehat dan selamat menikmati hari libur. Terima kasih Pak Heru Widodo, DRG SIKOM MSI, atas atensinya ya dalam Sinalight untuk hari ini. Selalu sehat ya Pak Heru, dan kita masih akan terus sama-sama sahabat Kelight menikmati suasana hari libur bersama Kelight FM. Ada Mbak Kris juga, Mbak Kris. Mr. Big yang Anda suka, Just Take My Heart. Lagunya sudah disiapkan, nanti kita putarkan. Kita nikmati dulu Yogyakarta yang disukai oleh Pak Heru Widodo. Dan Anda yang masih ingin memberikan lagu-lagu bagus, silakan kirimkan ke 0812-203-1972.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Asik sahabat Ngelight, just take my heart. Selamat siang Pak Sugi. Mudah-mudahan kabar baik siang hari ini, selalu diberikan kesehatan juga. Don't cry for me Argentina yang Anda suka. Lagunya sudah disiapkan ya Pak Sugi, terima kasih atensinya. Kemudian juga tadi ada Pak Dani di Cimahi. Mudah-mudahan juga kabar baik Pak Dani, lagunya sudah terputarkan. Dan sahabat Kelight, salah satu lagu yang akan hadir siang hari ini dalam Sinelight, nanti ada Ed Sheeran, kemudian juga ada Cinta Kita. Dan lagu yang dipilihkan oleh Pak Sugi ya, Don't Cry For Me Argentina.

bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dari kawasan Dago. Kita masih sama-sama dalam Scene Light. Oke, sahabat Kalight, saya masih akan terus hadir menemani Anda semua. Kita akan tuntaskan ya sampai pukul 15 nanti. Ada Pak Sugi, mudah-mudahan kabar baik hari ini Pak Sugi. Halo juga. Tadi ada Pak Hendra Nugraha. Oke, di sore yang indah, Pak Hendra, Teach Me How to Dream yang Anda suka. Hari ini Anda menyapa Bu Fitri di Balai Endah, kemudian Pak Budi di sore yang indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, Pak Nardi, dan juga keluarga besar Kalight FM. Terima kasih Pak Hendra, selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan. Kemudian juga ada Pak Dodi. Pak Dodi, mudah-mudahan kabar baik juga hari ini. Right Here Waiting-nya barusan terputarkan ya Pak Dodi. Oke, Pak Dodi menginformasikan info lalu lintas di Pasir Koja, hujan dan mungkin lalu lintas agak tersendat ya. Dan katanya Pasir Koja tengah tergenang air. Oke, mudah-mudahan cepat surut ya Pak Dodi, juga sahabat Kalight. Itu informasi dari Pak Dodi yang tengah berada di perjalanan. Halo juga Pak Ali di Cijerah. How Do I Live yang ingin didengarkan dari Trisha Yearwood. Lagunya mohon ditunggu Pak Ali. Dan salamnya untuk semua sahabat Kalight. Terima kasih.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, waktu kita memang tidak lama lagi ya. Sampai pukul 15 nanti saya akan temani Anda semua. Oke, ada sahabat Gan. Mohon maaf lagunya kita tidak punya closing time. Mungkin coba lain kali kita coba carikan ya. Kemudian juga ada sahabat Faris. Semoga semuanya sahabat Kelight sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Terima kasih sahabat Faris. Ada sahabat Yatno. Oke, George Michael. Lagunya mohon ditunggu. Oke, Ibu Rosita, mohon maaf. Suka dengan Heatwave ya, All I Am. Lagunya sebentar lagi kita putarkan, Bu Rosita. Tadi mungkin terdistract WA-nya. Terima kasih atensinya, Bu Rosita. Lagunya segera diputarkan. Dan selamat siang juga Anda semua, sahabat Kelight. Anda yang masih dekat bersama 107,1 FM.

107,1 Kelly FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelly, apa kabar? Alhamdulillah sahabat Kelly, senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani Anda kembali kali ini di Lighthouse Family sahabat Kelly hingga pukul 6 nanti. Gimana kabarnya sahabat Kelly di hari Minggu ini? Semoga Anda semua selalu sehat dimanapun Anda berada. Dan sahabat Kelly, tentunya di Lighthouse Family ada informasi menarik mengenai keluarga dan juga lagu-lagu terbaik sudah saya siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Tetap di Star 7,1 Kelight FM, sahabat Kelight, kita akan bersama-sama hingga pukul 6 nanti.

0: things. Inspiring sound.
1: 107.1 Bantam's Inspiring Sounds.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
4: Hey,
0: Bantu.

Bandings Inspiring Sound 107.1 FM. Beautiful Love Indonesia dari Storia Band sudah hadir menemani kita Sobat Kelight di Lighthouse Family. It's a cheerful music ya Sobat Kelight. Nah Sobat Kelight yang lagi dalam perjalanan, seharap berhati-hati dan juga semoga selamat sampai tujuan ya Sobat Kelight. Karena Bandung belakangan ini kayaknya lagi bersedih gitu ya, karena cuacanya tuh mendung, terus juga sering hujan dan dingin gitu ya Sobat Kelight. Nah ngomong-ngomong soal musim hujan nih Sobat Kelight, ternyata kayak musim hujan sekarang ini menjaga kesehatan keluarga itu sangat penting Sobat Kelight. Jadi gak cuman soal makan vitamin atau pakai jaket aja gitu ya, tapi juga tentang gimana sih air bersih tuh bisa meningkatkan imunitas kita nih Sobat Kelight. Jadi informasi ini saya kutip dari RRI, Sobat Kelight, penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit selama musim hujan. Nah, karena saat musim hujan terus menerus, sumber air lebih mudah tercemar oleh kayak misalnya limbah, terus juga lumpur, dan kotoran-kotoran gitu ya. Dan itu bisa memicu berbagai penyakit nih, kayak misalnya diare, kemudian penyakit kulit, sampai infeksi saluran pencernaan. Nah Sobat Kelight, anak-anak dan juga lansia bisa menjadi kelompok yang paling rentan saat musim hujan, karena daya tahan tubuh mereka kan cenderung lebih lemah gitu ya. Jadi lebih penting banget untuk menjaga kebersihan air, kemudian juga kebersihan lingkungan, dan juga yang paling penting tuh asupan makanan bergizi di rumah. Dan juga Sobat Kelight, jangan lupa untuk rutin mencuci tangan dan pastikan gak ada genangan air di sekitar rumah gitu ya. Dan menjaga ventilasi rumah agar tetap baik dan udaranya gak terlalu lembab gitu. Nah Sobat Kelight, kalau misalnya ada anggota keluarga Anda yang mengalami gejala seperti demam, terus juga kayak batuk berkepanjangan atau diare, atau mungkin kondisi tubuhnya menurun gitu ya, jadi Anda sebaiknya membawa ke fasilitas kesehatan kayak klinik atau rumah sakit terdekat agar cepat ditangani Sobat Kelight. Jadi di musim hujan ini gak cuman siapin payung aja gitu ya Sobat Kelight. Jadi, dan yang paling penting tuh ya pastikan air yang digunakan di rumah juga tetap bersih dan aman, karena kesehatan keluarga sering dimulai dari hal sederhana seperti air bersih yang kita gunakan setiap hari.

107,1 Kelly FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelly, terima kasih Anda masih bersama kami di Lighthouse Family bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 6 nanti. Sahabat Kelly, setiap anak punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Ada yang aktif banget, ada juga yang lebih tenang dan suka menyendiri, atau istilahnya tuh introvert dan extrovert. Nah, dilansir dari Beautynesia, Sahabat Kelly, ternyata kepribadian introvert pada anak bisa mulai terlihat sejak dini nih sahabat Kelight. Salah satunya adalah tandanya anak lebih nyaman bermain sendiri dibanding di keramaian. Tapi bukan berarti antisosial ya sahabat Kelight, tapi mereka biasanya merasa lebih nyaman di suasana yang tenang. Dan selain itu juga anak introvert cenderung lebih suka mengamati sebelum ikut terlibat nih sahabat Kelight. Jadi gak terlalu suka jadi pusat perhatian dan juga membutuhkan waktu sendiri setelah terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, sahabat Kelight, anak dengan kepribadian introvert biasanya juga lebih teliti, kemudian punya sifat yang pemikir dan punya dunia imajinasi yang cukup kuat. Jadi penting juga untuk dipahami bahwa introvert itu berbeda dengan pemalu atau tidak bisa bersosialisasi, sahabat Kelight, karena banyak orang masih salah paham gitu ya soal introvert, padahal introvert tuh tetap punya kemampuan sosial yang baik, tapi mereka cuman pengen lebih cepat

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

Sounds Inspiring Sound 107,1 FM. Menjaga hati dari Yuvi and Nuno. Sobat Kelet, lagu ini tuh udah cukup lama ya, tapi tetap masih menjadi favorit saya karena liriknya tuh agak relate gitu ya. Dan Sobat Kelet, ada Kang Nandi di Turangga. Selamat sore Kang Nandi. Dan juga ada Pak Sandi Kestejo yang katanya ini nih, dua nih Persib keren katanya. Dan juga Pak Sandi nih kayaknya lagi sama nonton Persib gitu ya. Persib 2 strip 1 nih, menyimak sambil nonton Persib versus Persija. Wah, terima kasih Pak Sandi. Ini kayaknya sambil nonton Persib sambil dengerin Killite gitu ya. Siap-siap. Terima kasih Pak Sandi, Pak Kang Nandi juga. Sahabat kita, terima kasih Anda masih bersama kami di Lighthouse Family. Ada informasi sahabat kita, ternyata ada satu skill penting yang menurut para ahli perlu diajarkan oleh orang tua pada anak sejak dini supaya anak tumbuh jadi pribadi yang tangguh, yaitu kemampuan menghadapi masalah dan bangkit kembali saat gagal. Jadi anak yang tangguh bukan berarti anak yang gak pernah sedih atau gagal ya sahabat Kelight, tapi anak yang bisa belajar menghadapi tantangan dan gak mudah menyerah. Nah sahabat Kelight, ada salah satu cara yang bisa dilakukan orang tua, yaitu adalah dengan membiarkan anak belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya kalau anak lagi gagal nih, orang tua jangan langsung memarahi atau menyalahkan nih sahabat Kelight, tapi ajak anak berpikir kayak misalnya apa yang bisa dipelajari dari kejadian tersebut, atau mungkin kayak mencari solusinya bareng-bareng gitu ya. Dan selain itu juga penting nih sahabat Kelight untuk mengajarkan anak memahami emosinya sendiri. Jadi anak juga perlu tahu kalau lagi ngerasa sedih, kecewa, atau marah itu normal ya, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang baik. Nah, para ahli juga menekankan nih sahabat Kelight kalau anak belajar banyak contoh dari orang tua. Jadi kalau orang tua bisa tetap tenang gitu ya, terus juga sabar dan gak mudah nyerah saat menghadapi masalah, nah anak juga bisa meniru sikap orang tua nih sahabat Kelight. Jadi bahkan kebiasaan sederhana gitu ya, kayak ngobrol bareng anak, terus juga membaca buku, kemudian menjelaskan alasan dibalik aturan nih, dan memberi anak kesempatan mencoba sendiri, ternyata bisa membantu membentuk mental anak menjadi lebih kuat dan mandiri. Jadi sahabat Kelight, skill yang terpenting perlu diajarkan ke anak bukan cuma soal pintar di sekolah ya, tapi juga bagaimana mereka bisa tetap kuat saat hidup tidak berjalan sesuai harapan.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.se.

0: di Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anywhere, 107.1 FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, alhamdulillah ya, azan sudah berkumandang dan saatnya saya Nada Nisrina pamit undur diri. Terima kasih sahabat Kelet, Anda sudah bergabung bersama kami di Lighthouse Family. Tadi ada Kang Nandi, kemudian ada Pak Sandi, dan juga ada Mbak Kris, katanya enakin lagu-lagunya nyantai bersama Kelet sore-sore gini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kris, senang sekali saya bisa menemani weekend Anda. Dan sahabat Kelet, terima kasih Anda sudah bergabung, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan sahabat Kelet, semoga akhir pekan Anda menyenangkan, dan saya Nada Nisrina pamit, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: Okay.
1: That's Kirk and that's Chris. Kirk.
0: No,
2: I'm Kirk.
0: That's.
2: No, I'm thing one. That's thing two.
0: Cover your hair and your eyes then. Okay, this is called Oh Me.
3: Lab Drop, DKLab FM.
4: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
3: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
4: Bersama saya Hari Berdiana
3: dan saya Andi Muhaimin.
4: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
3: jam 7 hingga jam 10 malam.
4: Let's rock.

0: oke. Prinsip ayeuna mah hebat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek aing oge versi ayeuna mah hebat ya. Tadi di ujung lagu dari Fast Band ya. Membuka perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf kita agak telat ya, karena terus terang ini Bandung udah berpesta ya malam ini, di mana-mana jalan banyak yang ditutup, banyak yang berkonvoy motor di mana-mana. Ya, sahabat Kelight semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Light Rock edisi 10 Mei 2026 bersama saya Andi Mohaimin, karena kebetulan Kang Arifnya tidak bisa hadir, ada sedikit musibah ya, istrinya masuk ke rumah sakit, ada sedikit gangguan di paru-paru ya, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh, lekas pulih kembali. Sebagai gantinya malam hari ini saya tapi tidak sendiri nih, saya ditemenin sama dedengkotnya.

0: rock nih dan metal dari Baros, Kang Gowo. Selamat malam, Kang Gowo.
1: Selamat malam, Kang Andi. Assalamualaikum.
0: Iya. Gimana tadi perjalanan dari Cimahi ke sini?
1: Juara sih macetnya dari Cimahi. Dari Cibabat udah mulai kelihatan macet-macet. Wah, aku pikir teh mendingan belok cari jalan tikus . Lewat mana Setraduta Setia Budi. Alhamdulillah nyampe Cimahi sini, Cimahi Kelat cuma setengah jam.
0: Saya yang dari Gatsu tadi rada pusing tuh, baru keluar udah banyak motor ya seliwaran.
1: Harus rajin-rajin cari jalan tikus
0: bener. Tikusnya juga bukan tikus lagi, jalan curut menurutnya yang lebih kecil lagi. Iya. Ya, sahabat Kelat, gimana tadi pertandingannya, walaupun sempat bikin deg-degan ya di ujung-ujung, tapi alhamdulillah akhirnya Persib bisa menangkan pertandingan. Dan menurut
1: udah
0: saya
1: udah kayak final aja ya tadi mah ya.
0: Betul.
1: Benar.
0: Kayak final, dan itu cara mengucapkan selamat tinggal yang terbaik lah sama Persija. Untuk pengejaran titel musim ini. Berarti tinggal 2 pertandingan lagi ya kalau enggak salah.
1: Dua lagi.
0: Ya. Ya mudah-mudahan dapat hasil yang bagus juga besok ya dari Borneo lawan Bali. Nah, malam ini kita harusnya ngapain nih, Kang?
1: Harusnya ada kedatangan tamu ya?
0: Iya. Iya, kalau
1: mungkin sama-sama kejebak macet
0: mungkin. Iya, kita lihat sikon aja ya. Kalau mungkin teman-teman lihat di Instagramnya Lightrock, di Lightrock Light FM, itu malam ini kita sebetulnya akan menyambut teman-teman dari Black Juice ya, yang akan memperkenalkan single yang sebetulnya mereka udah rilis dari tanggal 1 ya, setelah saya baca-baca tuh ya, dari tanggal 1 Mei, dan akan ngerilis video klipnya minggu depan, dan mau mampir ke sini, mau nyeritain tentang lagu itu ya.
1: Ya,
0: tentang lagu itu, dan
1: apa? Party ya.
0: Ya, judulnya Party. Kebetulan keduluan sama Bobotoh nih malam ini, party di mana?
1: Udah party duluan ya. Harusnya barengan sama Black Juice nih.
0: Betul.
1: Hari ini party ya.
0: Hari ini party. Ya mudah-mudahan
1: mudah-mudahan lagi di jalan.
0: Lagi di jalan dan enggak terkendala yang berarti lah, dan kita bisa segera ketemu. Jadi kita sementara waktu akan putar lagu-lagu yang ada dulu di playlistnya.
1: Ada siapa aja nih, Kak, yang baru-baru nih?
0: Yang
1: band-band
0: baru
1: lokalnya nih.
0: Oh, kalau dari Light Rock Society itu sebetulnya ada namanya itu, ini bukan band ya, yang dari Solo ya, Kang, dari Bones ya.
1: Oh, Bones ya.
0: Bones. Betul.
1: Bandung Barat.
0: Dari Bandung Barat itu ya. Nanti kita puterin aja di sini lagunya biar ketahuan seperti gimana. Terus kemarin itu jelas yang minggu kemarin kesini kan ya, udah nambah ya lagunya, ada 2. Nanti kita puterin yang baru-baru, sama yang baru masuk juga Blighted ya. Blighted. Sekarang ya, ya ada 3 lagu.
1: Untuk jadi, yang lain boleh kirim-kirim lagi aja biar disiarin di sini ya.
0: Betul, yang udah ngirim juga nggak apa-apa, kirim lagi buat nambah perbendaharaan lagunya ya di sini. Jadi nggak
1: ya, betul,
0: yang dimainin nggak itu-itu aja. Iya, ini saya udah siapin beberapa lagu yang ya vibesnya vibes party lah, kemenangan lah buat kita semua gitu ya. Biar sama-sama kita nikmatin. Kalau teman-teman mau request, jalur request tetap kita buka ya, tetap nomornya belum berubah di 0812-203-1972. Iya, kita puterin lagu dulu aja, Kang, biar ya.
1: Dari mana nih? Suasana. Yang pertama dari mana nih?
0: Ini kita dari Poison dulu nih. Ada Nothing But A Good Time.
1: Oh.
0: Kita nikmati.

0: 107.1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Ya. Masih dari kawasan Sumur Bandung 12 ya, dan kayaknya masih riuh ya jalanan ya, Kang Goy. Ini mah ya, sampai tengah malam wae mah.
1: Pasti ini udah.
0: Pasti rame ya.
1: Latihan juara.
0: Latihan juara ya. Insyaallah. Ya, teman-teman yang sedang merayakan kemenangan ya, kita titip pesan aja, hati-hati di jalan ya, maksudnya karena jalan juga ada pengguna jalan yang lain ya, yang mungkin ada kepentingan yang mendesak dan kepentingan yang urgent, mohon didahulukan, jangan sampai kesenangan kita mengganggu orang-orang lain gitu ya, biar sama-sama bisa menikmati lah gitu ya, begitu. Iya Kang, jadi kita ini aja dulu lah, ngobrol-ngobrol. Si Black Juice ini sebetulnya bukan nama yang baru ya di ya, kalau di
1: udah lama
0: di musik
1: ya. Udah lama sih sebetulnya. Dia mah udah ya udah kemana-mana sih sebetulnya mungkin karena kebanyakan manggung ya.
0: Kebanyakan manggung. Oh,
1: jadi lupa bikin.
0: Album. Ah iya benar-benar dia lebih sering tampil ya, maksudnya lebih sering di pentas-pentas itu ya.
1: Pentas di... udah kemana-mana sih. Dan mungkin lagu-lagu karyanya mungkin disimpan dulu mungkin ya.
0: Iya.
1: Mungkin disimpan dulu di nunggu momen yang tepat
0: momen
1: baru
0: yang
1: dikeluarin.
0: Ya. Betul.
1: Makanya
0: betul.
1: Sekarang keluar party dia.
0: Iya. Dan momennya pas ini, mudah-mudahan ya nanti party se-Bandung ini ya sama Black Juice ya.
1: Mudah-mudahan. Pas barengan sama Persib ya.
0: Barengan sama Persib, iya betul. Ya dan ya gak lupa buat teman-teman yang lain ya, buat teman-teman band yang lain, kalau yang punya karya silahkan ya Kang Gowo ya, kita buka pintu sebesar-besarnya, pintu selebar-lebarnya buat memutar karya kalian di sini gitu ya.
1: Ya dan gak harus dari Bandung aja ya, boleh dari
0: betul.
1: Dari luar kota Bandung juga boleh.
0: Dari luar kota Bandung juga boleh.
1: Sini ke Light Rock Society.
0: Iya, ya karena kan kalau sekarang mah yang namanya radio jangkauannya bukan frekuensi doang ya.
1: Ya.
0: Ada di website, ada juga berbagai aplikasi ya, aplikasi di Android itu. Jadi kalau dulu mah kan kalau mau dengerin radio di HP teh harus dicolok teh
1: gening
0: jack.
1: Sekarang udah bisa langsung.
0: Sekarang udah bisa langsung. Jadi enggak ribet nyari colokan. Begitu. Iya, ya di ada beberapa lagu lagi. Kita dengerin aja lah. Party itu seperti apa sih lagu yang sudah di.
1: Oh ya mungkin banyak yang belum pada
0: ya,
1: tahu yang
0: belum pada tahu,
1: dengar lagunya.
0: Lagunya Black Juice itu kita putar aja lah. Biar ya nanti kalau teman-teman Black Juice datang kita putar lagi nggak apa-apa lah, dua kali tiga kali juga biar ramai,
1: biar party terus ya,
0: biar party terus ya. Ya kita nikmati ini dari Black Juice dengan Party.

0: 107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12 dan masih bersama Kang Gowo nih.
1: Iya nih. Gimana, apa masih
0: Rame di luar?
1: Masih rame, masih bergembira kah?
0: Iya. Ini kalau dari Kang Nandi Turangga nih, malam Kang, salam biru dulu dong. Siap. Salam biru.
1: Salam
0: buat
1: biru.
0: Buat semua bobotoh salam dunia. Tadi kita akan buka pertemuan ini sama Pas Band ya, aing pendukung Persib, itu lagu yang legend lah, jadi napol pisannya sama ya, Persib gitu.
1: Pas lagi.
0: Momennya pas. Terus tadi ada dari komentar dari ini dari sahabat Hadi Ferdian. Keren banget ini lagu pembukaan Rock Light theme song-nya, bisa di-share kah yang barusan? Bisa, tapi bingung ya nge-share-nya kumaha, di mana nih. Nanti saya coba cari cara lah, apa di, bisa sih kita kasih link di IG ya mungkin ya. Dimasukin ke Google Drive. Jadi silahkan kalau mau mengambil lagunya. Sebagai catatan, itu lagunya yang bikin Kang Adil ya, di sini di Kelight. Kang Adil yang Adil Maulana, pemain keyboardnya Brown Sugar dulu. Iya, ini udah banyak yang masuk ya, request, tapi nantilah kita, bentar lagi kita putarkan pas di jam 8. Sambil kita juga menunggu teman-teman dari Black Juice, mudah-mudahan bisa nyampe di sini. Kita kenalin ini aja Kang, tadi yang udah disebut ya, si Bones itu ya. Jadi siapa tuh Bones tuh Kang? Ini berhubung ada profil tapi agak susah kita bacanya.
1: Iya nih, profilnya rada kecil, rada tapi kecil. Sedikit ada bocoran. Bones ini vokalis cewek yang suaranya keren lah, berat. Dia punya ciri khas dari suaranya gitu kan. Dan mungkin dia biasa bawain lagu-lagu kayak Led Zeppelin, Deep Purple, Loch Ness dibawain juga.
0: Yang klasik ya, malahnya klasik rock,
1: klasik.
0: Ya.
1: Blues, iya. Blues juga dia keren.
0: Blues.
1: Bluesnya keren. Oke. Nanti kapan-kapan lah dibawa ke sini, suruh akustikannya.
0: Oh iya, benar-benar. Kita coba di sini ya. Ya, karena setiap band yang ada masuk ke Light Rock Society itu nanti emang kita jadwalkan untuk kesini ya. Untuk
1: kesini ya. Kalau ya, bisa live ya, live. Mudah, di radio ya.
0: Kita setkan live lah nanti. Jadi bukan cuman ngobrol-ngobrol doang ya. Nanti biar bisa dinikmati juga secara langsung, secara live. Begitu. Ya, kita putar aja lagunya nih. Ini karena kebetulan minggu kemarin belum diputar, jadi ini premier ya, lagu dari Bones. Saya nyebutnya Bones. Soalnya ingat lagunya GNR, Das and Bones.
1: Harusnya dibacanya Bones, cuman kan kita dari ini lidah Sunda, jadi Bones.
0: Jadi Bones ya. Oke, ini ada Waktu Yang Kutunggu dari Bones.

0: 107.1 KLIT FM Bandung Inspiring Sound. Ya, alhamdulillah yang ditunggu-tunggunya udah hadir nih ya.
1: Iya, selamat datang.
0: Selamat Black datang
1: Juice. Black Juice dan sama Kang Ivan.
0: Boleh ya. Dipakai ya. Jalan sok mah enggak dipakai.
1: Itu belum colokin.
0: Tos colok. Iya, ada terdangu?
1: Ya.
2: Tidak.
1: Itu belum.
0: Tidak.
1: Yang ini belum.
2: Yang itu. Atau enggak usah pakai headphone. Enggak usah, ini ada kadangu lah, kadangu.
0: Siap, nu penting mah mikna we marasuk. Iya, selamat malam nih Akang-akang. Bisa ya. Diperkenalkan ada siapa aja nih kita di sini?
3: Ya, selamat malam pendengar Kilat. Manapun berada, salam kenal semua. Saya Dadan dari Black Juice, posisi bass, ditemani sahabat saya. Sama siapa nih?
4: Sama Van Godik.
3: Van Godik teh gitarnya.
4: Kecapi Inggris.
0: Kebetulan. Iya. Ngobrol-ngobrol katanya baru terbang dari Bogor ini teh.
3: Iya,
0: tadi teh.
3: Baru dari Bogor. Oh. Kemarin dari Summarecon langsung terbang ke Bogor. Oh. Dari Bogor tadi kita selesai jam 3 langsung ke Bandung. Rupanya Persib kayak juara. Ngeri.
4: El Clasico ya.
0: El Clasico.
1: Itu tuh lagi latihan, Persib latihan, iya. Juara.
3: Latihan juara. Iya. Jadi mohon maaf nih buat Kilat, terutama manajemen, penyiar, sama apa? Para pendengar yang udah mendengarkan yang seharusnya kita jadwal jam 7 malam, maafkan baru bisa jam segini baru kita nyampe.
1: Ya. Pasti dimaafin kok.
0: Dimaafin, tenang, dimaafin lah.
4: Lebarannya mah belum ya. Lebaran.
1: Ini juga latihan lebaran.
4: Yeah. Maaf. Masih ada lebaran haji lah.
0: Ah, itu benar.
3: Oh iya benar lebaran.
0: Mau lebaran haji ya. Iya, mungkin pertama-tama ya walaupun sebenarnya kalau Black Juice mah udah di mana-mana ya, maksudnya namanya di panggung-panggung sering-sering kedengeran gitu ya. Cuman kalau boleh diceritain awalnya Black Juice-nya gimana, terus kenapa namanya Black Juice?
3: Anjir.
0: Apa itu teh kopi apa jus anggur?
1: Aduh, jus hitam teh apa ya artinya teh jus hitam?
3: Ya. Jadi itu seperti apa ya? Seperti dejavu. Pertanyaan itu selalu
1: ada.
0: Sering ya.
3: Betul.
0: Ayo ganti baru pertama mungkin ya.
3: Iya.
4: Anda tahu cincau?
3: Jadi awal mula. Jadi Black Juice itu kalau saya cerita sih boleh dibilang apa ya? Sedikit unik ya, Kang. Kenapa unik? Iya. Kalau Ivan juga dulu ngeband, saya juga ngeband, personil lain Farid ngeband. Ivan sama Farid itu satu band, sempat recording di beberapa perusahaan recording. Kalau saya sering bantuin teman-teman musisi sama Hari, sama teman-teman yang lain. Nah, proses pembentukan band Black Juice ini tidak begini. Yuk, urang ngeband yuk, Van, urang ngeband, enggak begitu. Jadi saya, Ivan, Farid, yang lainnya itu kita tuh temenan, satu komunitas temenan lah. Nah, sekitar tahun 2000 saya punya usaha rental mobil. Farid punya usaha rental studio. Operatornya Ivan. Gitu. Jadi saya di lantai 1, Farid dan studionya Ivan di lantai 2. Nah, pekerjaan saya itu adalah ngerentalin mobil kan. Nah, suatu saat ada yang sewa dari perusahaan Chinacom. Chinacom ini adalah subcon dari Huawei. Huawei itu adalah main con atau main kontraktor dari Bakri. Waktu itu tahun 2003. Mereka sedang ngebangun kartu GSM 3 kalau nggak salah, apa Asia aku lupa lagi lah. Nah, lucunya para karyawannya ini adalah semuanya dari Tiongkok. Kebanyakan kotanya dari Guangzhou. Nah, mereka ini kalau minta diantar ke tempat sesuatu, satu-satunya tempat punten dalam tanda kutip prostitusi di Bandung itu kan satu-satunya di sana.
0: Aduh, nahan orang bet ngeh deh.
1: Curiga Kang
3: Ani. Itu masalahnya, si leadernya itu namanya Mr. Chen Bin, itu dia susah melafalkan daerah tersebut. Jadi dia susah melafalkan karena mungkin orang jauh ya, kecuali kalau orang Indonesia kan sudah jelas dengan ejaan Saritem gitu ya. Kalau di kalau buat mereka itu kan susah gitu. Nah akhirnya sama si Farid itu diinggrisin, karena kita kan bahasanya bahasa Inggris gitu, black juice gitu. Akhirnya tiap kali kita mereka diantar ke sana, totong, let's go to black juice gitu. Awalnya begitu.
1: Oh iya iya.
0: Menarik
1: iya,
0: menarik.
1: Nah, pinter juga ya itu yang nyiptain ini. Iya. Kepikiran gitu kepikiran. Jadi yang black juice sari hitam gitu.
3: Gitu. Nah kemudian kan setiap bulan berarti kan kita ada istilahnya apa ya, gajian lah kalau dibilang ya gajian. Nah mereka itu sering memberikan bonus. Nah bonus-bonusnya itu setelah kita bagi dengan para karyawan, dengan driver, itu kan selalu ada kelebihan. Nah kelebihan itu kita selalu pingin dipakai untuk foya-foya
1: ke black juice.
3: Kebetulan juga yang jadi driver itu kebanyakan musisi waktu itu. Kenapa musisi? Karena driver asli saya tidak pandai dan tidak paham berbahasa Inggris. Akhirnya teman-teman musisi itu pada gabung gitu ya, teman-teman main band lah gitu. Nah karena diisi oleh para musisi, setiap kita poya-poya ke waktu itu kita sering nongkrongnya di namanya kafe itu Classic Rock.
0: Classic Rock Cafe.
3: Dulu waktu zaman baru pindah dari Turunojoyo ke Lembong yang apa akhir Braga ya, tuh. Nah, jadi akhirnya kita nongkrongnya di sana gitu. Nah, nongkrongnya di sana itu karena kita musisi, setiap kali ada band yang perform di sana ya otomatis kita sering jamming. Lambat laun sama manajemennya, saya ingat namanya Ferry. Sekarang dia penyiar apa bekerja dua di radio swasta di Bandung. Aku lupa nama radionya ya terakhir ketemuan teh. Ingat, udah Kang Dadan, kalau Kang Dadan bisa main band mah udah aja ngisi di sini, mau nggak jadi band reguler gitu. Buat manajemen itu tidak melihat kualitas bandnya, yang dilihat apa? Menurut saya, yang dilihat nih belanjanya banyak.
1: Ya, tamunya gitu, banyak.
0: Itu yang penting mah.
3: Enggak, belanjanya banyak, belanjanya enggak, belum ada tamu. Belum ada tamu. Uang kita setiap kesana kan spend money-nya lumayan. Jadi tawarin, nah oke lah saya bilang iseng-iseng. Ternyata kan, ternyata kalau main di kafe itu ada kontrak ya. Ada pihak satu, pihak dua atas nama siapa. Kan memang kita gak ada band kan.
0: Nama belum ada namanya ya.
3: Dan memang tidak ada niat. Terus si Farid bilang, udah aja black juice. Lah anjing cung teh sama saritem. Salam dunia, iwal sia jeung aing mah nyaho artinya tulis gitu.
0: Aduh, jadi nyara rewat.
3: Gitu. Ya udah tulis iseng-iseng aja gitu. Karena memang tujuannya memang tidak benar-benar main band. Yang terjadi apa ya, main bandnya ngaco pan. mana mainnya mana nggak ada yang sadar lah. Gitu dongengnya gitu. Terus nah kebetulan Ivan ini dari dulu dia selalu update terhadap teknologi. Nah kebetulan kan saya di lantai 1, Farid sama Ivan di lantai 2 studio. Nah di samping kita itu dulu ada warnet. Nah Ivan itu paling update terhadap teknologi. Dia bilang gini, dan sini dan dia kan ada monitor apa komputer ya. Saya lihat loh kok ada video band kita nah Black Juice waktu itu. Ini siapa yang video? Saya tanya begini, pan iya teh TV naon? Bukan TV, ini teh Facebook. Facebook teh naon? Aduh jelasin apa-apa. Tapi kan saya tengah artinya di dalam otak saya itu. Yang saya tahu teh TV One gitunya, RCTI, SCTV, lain sana. Terus iya nontonnya sadunya ada, hah gitu. Aduh kata saya teh, udah jangan apa ngerakin gitunya. Cing latihan en mah bener ah gitu. Kalau misalkan nggak ada teknologi itu, aduh, jika nanti lu yang bikin kairannya kacau banget. Gitu kan dongeng.
0: Oh iya, ini menarik ya sejarahnya asal mula muasalnya sampai ini Pak Igan ya direktur kita di Kelet FM ini komentar nih Kang barusan nih.
3: Oh iya Pak. Ya.
0: Wah keren asal muasalnya.
4: Legenda itu.
1: Legenda itu.
4: Legenda. Hmm. Jadi kayak tangkuban perahu.
0: Benar-benar.
4: Tidak semua harus apa? Cagar budaya gitu ya.
3: Betul. Tapi kan Van sebetulnya itu setelah kesini-kesini kan banyak apa di dunia media sosial ya. Jadi sejarah-sejarah kota Bandung itu kan banyak orang yang menulis. Nah ternyata daerah itu tuh benar-benar menjadi sebuah aksi sejarah terutama untuk

0: Itu jadi oh rupanya memang makanya kan ada istilah di setiap kejadian pasti ada hikmah positif kan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ternyata betul. Tidak semua yang kita asumsikan negatif kalau kita pahami dan kita teliti dan kita bisa memahaminya secara positif ya ternyata itu sisi positifnya di zaman dulu. Tinggal bagaimana caranya kita menyikapi agar di zaman now itu tetap positif gitu. Stigma negatifnya gimana caranya agar dihilangkan.
1: Ya betul. Setuju tuh.
2: Gitu. Ini hebat nih. Selain sejarah tentang nama dan segala macamnya ada filosofinya ya di dalamnya ada ininya ya. sejarah bangsa juga.
0: Gitu. Betul.
2: Iya, kalau boleh tahu dari kapan ini Black Juice teh berdirinya tahun berapa ya kira-kira ya?
0: Berarti kalau secara resminya 2006. Iya, secara resminya 2006.
2: Sudah 2005.
0: Ya. Jadi sekarang itu ke 21, iya.
2: Wah, sudah lumayan lama ya malang melintang di.
0: Iya, cuman bukan sayang ya harus apapun yang kita raih harus kita syukuri ya.
2: Betul.
0: Walaupun memang di usia yang tidak lagi muda, tidak seperti teman-teman kita lain ya, yang sudah lebih sukses dulu di industri musik. Kalau Black Juice kan dari dulu memang di lingkungan kafe to kafe, cover-cover lagu gitu kan dari dulu. Nah sebetulnya beberapa tahun kebelakang itu juga kita pernah merilis single, merilis mini album. Tahun 2008 itu 2008 kalau nggak salah ya kita pernah tuh merilis single, kemudian 2019 juga kita pernah merilis juga. Tapi saat itu kami itu tidak paham ini barang nih udah jadi nih udah kita launching harus diapain. Nah kan eranya berbeda. Iya, kalau dulu era tahun 90-an kan jelas ada mayor label, iya, ada indie
2: betul,
0: label kan.
2: Betul.
0: Kemudian kalau mayor label kan perusahaan recordingnya dia kontrak dengan artis, lalu kemudian benefit yang didapat kan kita menjual produk, iya, ada betul. Kaset, ada CD dan sebagainya kan.
2: Ada fisiknya
0: kan.
2: Gitu ya.
0: Ada fisiknya. Betul. Dan itu kan nilainya secara ekonomi ada nilainya berapa rupiahnya jelas
2: iya.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Nah di era sekarang kan serba bingung.
2: Yeah.
0: Bukan serba bingung, mungkin karena kebodohan kita tidak paham sampai ke arah sana ya. Nah, jadi sehingga di tahun-tahun itu juga sebetulnya menurunkan motivasi kita untuk bisa berkarya lagi.
2: Oh, yeah.
0: Sebenarnya,
2: tuh.
0: Karena apa? Karena kan kita mencipta sebuah lagu itu butuh effort yang luar biasa.
2: Betul.
0: Bukan hanya dari pikiran.
2: Yeah.
0: Biaya juga lumayan, yeah. Sewa studio, operasional sehari-hari. Setelah beres itu harus mixing mastering, harus jadi apa, harus promo, wah luar biasa. Dan yang dimana kita udah mengeluarkan investasi yang luar biasa, belum tentu feedbacknya kayak gimana kan?
2: Yeah,
0: ya kayak gitu. Nah itu yang sedikit dismotivasi waktu dulu ya. Namun alhamdulillah sejak era informasi ini semakin lengkap, teman-teman kita juga banyak yang lebih paham. Saya sering konsultasi dengan mereka. Oh, baru tahu. Oh, kayak begini loh industri saat ini itu gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan itu begini. Tahu sekarang mah. Nah, memang tidak mudah. Tapi lakinya atau keberuntungan si Black Juice ini. Karena memang sejak kita rutin main reguler di Suma Rekon. Jadi poin utama dari apa yang saya konsultasikan dengan beberapa pelaku industri musik di era digital, yang paling penting sekarang bukan hanya karya, tapi adalah pangsa pasarnya harus kita buat sendiri. Gitu. Pangsa pasar itu kan kalau dulu mungkin zaman produser-produser dulu dia menciptakan pangsa pasar dari tren musik.
1: Ya.
0: Dulu ya.
2: Ya,
0: sekarang nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Jadi pangsa pasar itu yang dimaksud saat era seperti ini adalah kita membangun sebuah komunitas. Makanya saya belajar banyak dari teman-teman musisi metal. Bayangkan waktu zaman COVID hanya mereka yang benar-benar bisa survive di saat itu.

0: iya.
1: Betul kan?
2: Betul. Ya,
1: nah,
2: betul.
1: Kenapa betul. Mereka bisa survive? Wong sekelas punten, misalkan sekelas band besar aja Dewa misalkan, sama Covid mah collab ya?
0: Iya, benar.
1: Tapi bagaimana itu ini. Burger Kill, Turtle, Forgotten, gila nggak di zaman Covid mereka bisa straight? Kenapa? Saya bilang kan saya bingung gitu. Nah, saya pelajari itu ternyata mereka dari dulunya itu membangun komunitas, membangun pasar. Jadi apapun, kalau pasar sudah dibangun, apapun yang dikeluarkan oleh band itu dari merchandise, dari hasil karya, ya insya Allah peluang untuk lakunya ada.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Makanya nah sekarang Black Juice mencontoh teman-teman kita dari anak anak-anak apa BK itu apa anak-anak metal lah gitu ya. Betul, betul, ya. Yang tidak di jalur mayor label, oh harus begitu. Nah, kebetulan alhamdulillah Black Juice ada peluang nih di Summarecon. Itu yang kita bangun komunitasnya. Iya. Ya, jadi sekarang ada harapan, confident kita itu ada kembali lagi yang awalnya dismotivation. Gitu ya. Ya sekarang kita oke nih, ada peluang lagi nih gitu, Kang.
0: Oh iya. Wah,
2: keren.
0: Mantap juga,
2: harus
0: keren juga.
2: Ya. Tangan.
0: Harus tangan. Keren. Iya, karena memang betul ya, komunitas itu kalau kita bicara komunitas kan bukan sekedar kumpul-kumpul ya, betul, istilahnya tuh ya, komunitas tuh. Ya sama seperti yang coba kita bangun di sini ya, Kang Gowo ya, dengan Light Rock Society ini kita sebetulnya kalau mengistilahkan itu pengen bangun itu kan ekosistem ya.
1: Ekosistem,
0: jadi,
1: yes.
0: Jadi satu apa ya, ada habitatnya, ada pelakunya, ada
2: wadahnya
0: wadah. Gitu. Betul. Ya, ada penggemarnya, penikmatnya di situ yang ya akhirnya bisa sustain sendiri,
1: yes, gitu kan. Yeah, ya. Betul.
0: Coba ini kayaknya buat teman-teman yang punya band yang mendengarkan nih, ilmunya keren ya, bisa di diterapkan gitu ya, yang ya mungkin yang masih pada punya band yang iseng-iseng ya, gitu ya,
1: betul,
0: sebetulnya
1: betul.
0: Walaupun kondisi musik sekarang mungkin agak membingungkan tadi ya, ya
1: masih ada harapan
0: gitu ya,
1: betul gitu.
0: Oke.
2: Ya makanya juga di sini di Kailat juga kan ngebentuk suatu program namanya Light Rock Society.
1: Light Rock Society.
2: Nah, di dalam Light Rock Society ini si band-band lokalan mau Bandung mau pokoknya se-Indonesia lah.
1: Indonesia ya.
2: Boleh ngirim lagu karyanya diputerin di sini
1: gitu. Nah, itu yeah. itu keren banget. Itu kebenaran Kang Bo, aku tuh sangat support kepada apa media radio apapun juga yang bisa menjadi wadah buat para musisi-musisi yang punya karya.
0: Iya.
1: Bahkan saya itu waktu itu sangat exciting ya, semangat begitu diberikan kepercayaan sama manajemen Summarecon untuk membuat program indie waktu itu. Di setiap hari Senin. Gitu. Di tahun kemarin tuh saya sangat antusias. Kemudian di Bandung juga kan ada wadahnya juga, Tikpul tahu ya. Ya, Tikpul. Teman-teman Bang Zaki, Peniti dan sebagainya. Itu kan sarana seperti yang Kailat lakukan. Saya coba untuk menghayal atau bermimpi. Bagaimana kalau misalkan di setiap wilayah, di setiap lini seperti Kailat Rock Society ini apa berjamur gitu. Kan iya, itu lebih, peluangnya lebih banyak.
0: Iya,
1: betul. Nah, kalau berbicara peluang lebih banyak, maka harapan para musisi untuk bisa memberikan karya terbaik dan didengar lebih banyak kan lebih banyak juga.
0: Betul, betul.
1: Nah, tapi ada satu hal lagi Kang Andi. Jadi yang tadi kan saya cerita baru komunitas nih.
0: Iya, ya, betul, kan? Betul.
1: Ini udah kita ada komunitas, circle-nya sudah ada. Ini komunitasnya harus digimanain? Itu pertanyaan kedua.
0: Iya, betul.
1: Pertanyaan kedua. Nah, kalau saya belajar dari teman-teman industri musik yang sudah itu, yang kayak teman-teman di ujung buruan sebagainya, mereka itu ternyata membina, nggak dibiarin. Bagaimana cara mereka membina? Ya mereka sering melakukan interaksi. Interaksi ini kan saat ini tidak harus bertatap muka.
2: Yeah.
1: Ada yeah, grup betul. WhatsApp, betul. Ada apa namanya
0: Zoom,
1: halaman dan sebagainya. Itu adalah sarana interaksi. Nah, tapi harus diakui, kadang-kadang sisi kita sebagai manusia itu kan ada lelah, ada capeknya. Tapi saya titip pesan buat semua musisi itu, rasa lelah, kadang-kadang haroream dan malas, itu tuh harus dilawan. Kita harus berpikir dari sisi komunitas, bukan dari sisi kita sebagai artisnya. Apa? Bagaimana mereka berpikir? Mereka itu nggak pernah pingin tahu si Ivan lagi sedih, lagi apa nggak mau. Pokoknya gua mau dia begitu perform, okay. Kan memang begitu kenyataannya.
2: Tuntutannya
1: harus begitu. Maka kita tuh sebagai musisi, gimana caranya merangkul komunitas tadi? Kita harus berada berpikir dari sisi mereka, bukan dari sisi kita. Nah, dengan berpikir dari sisi mereka, maka rasa ego yang ada, rasa malas gitu itu kita bisa hilangkan. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, dengan sudah terjalin interaksi tadi, yang muncul apa sih? Chemistry. Nah, kalau sudah muncul chemistry antara dua pihak, maka kita mau mengarahkan mereka kemana, itu peluang lebih apa, peluang lebih mudahnya lebih gede gitu. Betul kan?
0: Iya,
1: karena sudah ada pertemanan gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah di era industri musik saat ini, supaya lagu kita bisa cepat dikenal kan harus viral. Dulu mah ya si perusahaan rekaman teh ke radio sengaja tur gitu, ke majalah, ke televisi. Sekarang kan kita nggak bisa begitu, maksudnya dengan anggaran, keterbatasan anggaran ya kan, kita memanfaatkan relasi dan link tadi. Kenapa saya bisa sampai ke Kilait? Karena kan saya kenal baik dengan Kang Gowo, kenal baik dengan Teh Tita.
0: Iya
1: kan, seperti itu. Nah, bagaimana nanti viral? Kan komunitas sudah ada nih. Ah, kita sekarang tinggal belajar marketing online-nya nih, harus kumaha gitu. Berarti kita marketing online. Jadi musisi itu bukan hanya sebatas harus mampu menciptakan nada, tapi benar-benar harus bisa menguasain seluruh ilmu. Termasuk manajemennya, psikologinya, sampai marketingnya. Nah, di internet marketing online kan ada istilah keyword, kalau orang itu SEO-nya harus gimana, itu kan narasi-narasi yang kita buat itu harus tepat. Itu kan seperti itu. Nah, begitu kita sudah nemukan itu, kan tadi udah ada komunitas. Kita tinggal susun narasinya, minta tolong ke mereka. Hey teman-teman, kita punya fanbase namanya BJF ya, Black Juice Family.
0: Black Juice Family.
1: Nah, kita tinggal kesana dan mereka yang akan membuat konten-konten di media sosialnya mereka. Gitu. Kan potensi untuk bisa dikenal lebih banyak.
0: Betul.
2: MLM ya.
1: Multi-level marketing. Iya.
2: Keren.
0: Iya.
2: Dengan terbentuknya BJF itu kan jadi rasa persaudaraan, rasa kekeluargaannya itu kuat. Akan jadi lebih kuat. Jadi mereka akan kepedulian terhadap si Black Juice-nya ini akan lebih jadi seperti keluarga lah. Mereka juga pasti ingin ngelihat si Black Juice ini lebih maju,
1: lebih gitu maju kan.
2: Lebih banyak dikenal, makanya mereka mempromosikan gitu.
1: Dan di saat mereka mempromosikannya itu kan ada sense of belonging, ada rasa memiliki. Jadi di saat orang sudah rasa memiliki, seperti halnya seorang ibu memasakkan kepada anak, kan tidak hanya semata-mata masak dikasih garam, cabai dan sebagainya. Kan pakai hati.
0: Betul.
1: Nah, kalau itu sudah terjadi, itu yang kita harapkan. Dan terus aku itu Black Juice bersyukur banget lah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala teh di saat seperti begini itu banyak teman-teman BJF yang secara sukarela dan ikhlas itu banyak support kita. Bukan hanya secara materi, non materi juga amazing lah. Amazing. Jadi pertanyaannya, kenapa jadi Black Juice Family? Kan gitu kan? Ternyata karena fan Black Juice itu rate usianya itu di usia rentannya itu di 35 sampai 65 tahun. Di usia segitu kebanyakan sudah mapan ya. Sudah tidak mapan dalam artian bukan hanya ekonomi ya. Anaknya udah pada gede-gede. Betul, gitu.
2: Sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga gitu. Nah, akhirnya begitu ibu bapaknya seneng Black Juice, itu peluang untuk nularin anaknya cinta ke Black Juice juga ada.
2: Iya, iya.
1: peluang untuk nularin cinta ke Black Juice kepada mertua, kepada ayah, kepada kakeknya juga ada. Akhirnya dalam satu masa mereka nonton Black Juice itu berkeluarga.
2: Sekeluarga.
1: Sekeluarga. Ya.
0: Betul, betul. Ngeri. Iya.
2: Ngeri.
0: Ngeri, betul.
3: Tenang udah jinak kok.
0: Iya.
2: Konsepnya ini konsepsi jadi BJF, jadi
0: betul.
2: Family-nya, jadi rasa hati gitu kan. Apa yang jarang gitu band-band yang baru-baru bisa seperti ini gitu.
0: Ya, ya maksudnya di semuanya
2: kebanyakan
0: itu
2: kan band-band yang udah nasional baru timbul family seperti ini ya.
0: Jadi terkonsep gitu
2: terkonsep. Kalau Black Juice mungkin dari pertengahan mulai ya.
1: Iya, mulai pertengahan.
2: Pertengahan di umur-umur 10 tahun.
1: Iya, gitu.
2: Kali ini udah 21 tahun. Di umur 10 tahun mungkin dia baru kepikiran, aduh, aku tuh harus begini yang kemarin-kemarin.
1: Iya, betul.
2: Kemarin-kemarin kita jalannya tidak begini, harus begini.
0: Iya.
2: Keren juga itu yang ngonsepin seperti itu siapa nih?
1: Ya kebetulan
2: atau memang bareng-bareng ngobrol gitu atau
1: iya sih, jadi bareng-bareng kan kan latar belakang para personil Black Juice juga dari berbagai ini ya, berbagai latar belakang. Ivan kebanyakan memang real musician lah ya. Kemudian siapa Farid juga dari sejak usia muda dari SMP SMA sampai keluarga itu dia bergelutnya di dunia musisi, jadi paham betul secara teknikal musik. Yeah. Nah, tapi kan manusia tidak ada yang sempurna. Ipan jago bikin lagu, Farid nyanyinya keren, tapi dia tidak menguasai ilmu yang lain. Yeah. Nah, inilah pelengkapnya. Saya hadir, saya kebetulan memang dari muda juga banyak bergaul kesana kemari. Saya sedikit menguasain ilmu manajemen. Jadi kemudian juga saya banyak menimba ilmu menimba ilmu berupa pengalaman dari teman-teman yang sudah exciting, yang sudah lebih sukses. Saya belajar gitu, harus gimana sih begini. Dari interaksi-interaksi itulah muncul keilmuan. Jadi basicnya ilmu Ivan, ilmu saya, ilmu Farid, ilmu Hari, ilmu personil lain, kita diskusi, gabung, akhirnya menemukan sebuah konsep ini gitu.
0: Iya, wah keren keren keren. Tapi sekarang kayaknya kita dengerin dulu lagunya nih, lagu yang mau di launching video klipnya itu ya,
1: tanggal 7 ya. Hari Minggu tanggal 17 Mei
0: ya, judulnya Party. Kita Party. Dengerin nanti abis ini kita tanya-tanya ya, Party ini tentang apa, gimana gimana. Kita sekarang mah nikmatin aja dulu.
2: Kita juga sambil party ya tuh ya.
0: Kita sambil party di sini. Ini soalnya satu Bandung lagi party.
1: Lagi party Persibun
0: lagi party ya.
2: Pas pisan nih lagu.
0: Pas pisan. Mangga kita dengarkan dulu Party.

0: 107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound, masih sama Akang-akang Black Juice nih ya. Ini ada yang bertanya nih Kang lewat WhatsApp nih.
1: Ya.
0: Selamat malam Kang Andi, Kang Gowo. Pertanyaan untuk Black Juice nih. Black Juice terkenal sebagai band cover klasik rock. Apakah ada rencana membuat album mini album? Sepengetahuan saya, karya original BJ Black Juice adalah Negeriku Yang Kubela, Pergilah Dariku, dan Party. Wah, ini tahu banget nih kayaknya.
2: Iya, berarti ini penggemar.
0: Terima kasih, semoga sukses acara anniversary ke-21 di tanggal 21 Mei 2026. Salam BJF, Kang Sofi katanya nih.
2: Kang Sofi ini dia kalau enggak salah karyawan percetakan buku apa gitu perusahaan.
0: Iya. Iya, boleh ditanggapi nih Kang, apa ada rencana membuat album atau mini album gitu katanya?
2: Oh. Ya tentu saja dengan tadi yang sudah saya ceritakan di awal, kita sudah paham apa yang harus kita lakukan. Tentu ada, karena udah tahu kan, udah tahu. Nah, kan tes ombak kan gelombangnya di sekarang, harus gimana gitu. Ya intinya sih saya hanya bisa berdoa. Aku mah cuma ngedoain buat Ivan, mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Kemudian diberikan kebahagiaan.
0: Amin.
2: Karena jantung atau apa ya, jantungnya Black Juice dalam mencipta karya itu di Ivan.
0: Okay.
2: Nah, jadi lamun misalkan Ivan namudnya lagi ngos-ngos, lagi melempem ya mau keluar lagu gitu.
1: Berarti kudu dimanja aja ya.
2: Oh iya tuh.
0: Iya, sekalian nyambung nih ke itu. Berarti kalau party ini yang nyiptain Kang Ivan nih ya.
2: Ivan.
0: Boleh diceritain nih, party ini lagunya tentang apa, terus proses kreatifnya gimana, penciptaan lagu ini, penulisannya.
1: Dan kenapa ya?
0: Kenapa party harus party?
3: Idenya sih sederhana sebenarnya. Sederhana banget. Intinya lebih ke pengen berterima kasih gitu. Berterima kasih ketika kita berdiri di atas panggung, ditonton begitu banyak orang, ditonton ya selain dari BJF juga banyak gitu ya, ditonton dengan ya mungkin ada ribuan ya, ada gitu di
2: kurang lebih lah seribuan,
3: banyak pokoknya. Nah itu kan effortnya mereka itu datang ke nonton kita. Kan sebenarnya cuma nonton band, tapi dia juga tidak berpikir bahwa dia datang dari Bogor misalnya, dari Cirebon,
2: Majalengka, Garut, Jakarta, Depok.
3: Mereka tadi tidak berpikir effort, ya, bahwa effort. Itu tuh effort yang jauh gitu. Cuman nonton kita 2 jam. Itu pun kalau tidak terpotong dengan kita setting ya, ada trouble atau apa, mungkin 1 jam setengah lah. Terus dan mereka itu datang 2 jam. Kalau kita main jam 9, mereka itu enggak datang jam 8. Tapi dari jam 2 siang.
2: Iya.
3: Jam 2 malahan dari habis adzan zuhur itu udah
2: pada berangkat.
3: Untuk apa? Ngeblocking kursi.
1: Oh iya iya. Pasti penuh ya.
3: Iya. Kalau punya pokoknya udah dari jam 8 pasti enggak akan dapat kursi gitu. Nah, effort itu tip. Kebayang ada orang nonton tiap Sabtu dengan effortnya seperti itu, misalnya jauh gitu dari Majalengka, Cirebon. Nah timbullah aku ngomong ke Dadan, ini rasa terima kasih kita teh harus apain? Kalau misalnya kita harus ngajak ngopi lah atau apa, kan itu mah nggak
0: ribet gitu ya,
3: nggak jadi sesuatu yang mungkin memorable buat dia gitu ya, jadi ingatan dia gitu. Gimana, ayolah, gimana kalau kita bikin satu karya supaya semuanya juga terakomodir dan bisa merasakan kebahagiaan bareng lah. Kebahagiaan bareng, nggak perlu malu, nggak perlu,
1: nggak usah jaim ya,
3: nggak usah jaim, silahkan nikmatin malam ini gitu. Bebasin. Kalian ini nunggu effort dari jam 2 siang dan gitu. Itu tuh harus hilang. Ketika nonton kita tuh harus hilang itu semuanya.
0: Lepas,
3: jadi ya. Pulang ke rumah itu bagaikan nonton Black Juice dari jam 2 siang.
2: Betul.
3: Jadi enggak ke trigger, wah, aku tuh capek loh nunggu Black Juice main jam 9 malam.
1: Kepuasan ya.
3: Kepuasan hilang gitu. Hilang puasnya itu. Yang apa-apa, aku nungguin dari jam 2 siang beres jam 12 ya.
2: Iya.
3: Jam 12 malam. Tapi mereka merasa ya kita menonton Black Juice dari jam 2 siang gitu.
0: Worth it lah ya.
3: Iya gitu. Gitu. Ya, gitu. Jadi lebih ke situlah, lebih ke.
1: Dan akhirnya lagu Party ini tuh buat para
2: penggemar, para penonton, buat para penonton
1: dan mengajak untuk party bareng di saat nonton atau pas penutupan jadi party bareng.
2: Betul. Wah, keren. Betul. Atuh. Itu tujuannya itu.
1: Ayo kita party.
3: Rasa terima kasihnya terus ya apa ya? Kita juga enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Enggak bisa jadi menjadi sekarang ini gitu. Kalau tanpa mereka ini gitu.
2: Setuju.
3: Gitu. Terus apa yang bisa kita beri gitu? Nah kalau misalnya kita memberi materi, mungkin besok atau lusa pun itu bakal hilang.
0: Apapun
3: itu. Kalau karya itu kan diingat terus. Mungkin mereka datang ke sana di Kesumaba ada momen ketika, woi, nyanyiin lagu Party kita teh begini. Itu teh ada momen itu yang enggak bisa hilang gitu.
1: Didedikasikan buat para penggemar Black Juice.
2: Betul, didedikasikan.
1: Black Juice Family.
2: Black Juice Family, yes.
1: Oh, ini akan bakal tambah lagi penggemarnya ini.
0: Iya.
1: Amin. Dan bakalan tambah lagi yang ngepromoin lagunya Party. Mereka kan bisa berparty secara live ya. Bisa nonton Black Juice. Bayangin, taruhlah 100-200 orang di Summarecon pada party bareng, pada live bareng.
2: Iya.
0: Keren.
3: Ya, gimana caranya? Saya juga menggambarkan vibe-nya orang di depan kita gitu, nonton kita, gimana vibe-nya? Dia merasakan apa yang kita rasain gitu.
1: Iya, iya.
3: Happy-nya kita, mereka juga harus happy gitu.
1: Dan aku lihat di siaran langsungnya juga memang mereka pada party pada ini nonton sampai kan di depan gitu sampai depan panggung ya.
2: Iya.
3: Nah, itu teh satu apa ya? Materi itu bakal bukannya tidak butuh materi ya, bukan ya. Ya maksudnya materi itu bakal hilang ketika bukan kepuasan itu apa ya namanya itu ketika semua apa yang kita rasain itu mereka juga rasakan
2: itu
3: di hari sama, itu sama gitu.
2: Iya.
3: Jadi kan sebenarnya kan main band itu transfer perasaan
1: rasa,
3: juga.
1: Iya,
3: transfer rasa juga gitu ya. Betul. Jadi jangan sekedar kita main misalnya main lagu satu lagu top wah semuanya sampai detail banget tapi isinya enggak dapat.
1: Feel-nya ya.
3: Kita enggak tahu gitu apa
0: betul,
3: yang
0: betul.
3: Sekenceng-kencengnya lagu Judas Priest Painkiller itu ada maksudnya.
0: Iya.
2: Betul.
3: Nah itu tuh harus nyampe ke mereka gitu.
2: Yeah.
3: Walaupun mereka gak ngerti, gak tahu Judas Priest kapan. Mungkin ya Gen Z juga gak tahu lagu Judas Priest.
2: Lahir juga mereka belum.
3: Lahir juga belum kan. Tapi minimal kita baca dulu lah. Baca dulu si Painkiller ini apa nih ceritanya gitu.
0: Yeah.
3: Ngasih tahu lah ke mereka gitu dengan cara main kita gitu. Painkiller teh kieu gitu. Jadi mereka ada interestnya juga gitu. Nah itu juga sama. Aku juga pengen bikin lagu Party ini. Nih kita ini lagi senang nih. Kalian juga harus ikutan senang gitu.
2: Iya.
0: Iya, biar
3: karena senangnya gitu kita ya. Itu senangnya kalian.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Betul.
1: Tapi didengerin lagunya memang lagunya Party ini baru pertama kali denger juga barusan memang terbawa sih emosi partinya juga bakalan terbawa. Kebayang kan nanti pas di saat Black Juice main.
0: Betul.
1: Bawain lagu Party, mereka pasti penonton bakalan party semua.
2: Iya.
1: Dijamin ini
0: terasa gitu ya.
1: Terasa mereka terasa, udah sama mereka bahagia bisa nonton Black Juice dengan bersusah payah kan
2: dengan segala effortnya.
1: Parkir aja susah.
2: Iya.
1: Untuk parkir aja susah loh.
2: Bener.
1: Muter itu parkirnya.
2: Bener.
1: Teman-teman yang nonton ke sana pada bilang, anjir iya parkir. Urang ini mesti 3 kali, urang 4 kali. Akhirnya dapatnya jauh, parkir jauh, tapi tetap karena memang udah kepengen ya nonton si Black Juice ini. Jadi ya patut dikasih
2: apresiasi
1: iya, lagu party ini. Betul. Keren.
2: Sampai ada itu yang nama, makanya tadi di awal saya pernah cerita. Mungkin ya rasa cinta atau sayang Black Juice Family kepada Black Juice itu dalam tanda kutip seperti kita cintanya kepada Persib loh, fanatik gitu.
1: Ya, ya, ya.
2: Itu yang amazingnya.
0: Betul.
2: Alhamdulillah buat personil Black Juice kita yang namanya materi, yang maksud Ivan tadi secara apa finansial gitu ya, tidak bisa diukur nih. Dengan kecintaan mereka kepada kita, nilai rupiah itu jadi tidak ada artinya gitu. Itu mah sudah tidak ada nilainya, sudah unlimited. Sampai tiap hari itu pekerjaan saya, pekerjaan personil ngapain coba Om? Ngafe. Tiap hari diajak ke grup, iya yuk ngabaso di dia, yuk ngopi di dia, tiap hari. Makanya saya rada gemil lah ya namanya. Karena renut barusan. Diajak makan wae kan sama sama member-member Black Juice Family teh gitu kan, tersebar dari berbagai daerah ya.
0: Iya,
2: yeah,
0: betul.
2: Saya kalau misalkan pas kebetulan lagi bikin status, lagi saya kemarin juga dari Sumedang lihat perumahan lah yang subsidi di sana. Kang Dadan dari Sumedang ya, mampir ke sini ya, ini Sherlock, ini mampir ya ke sini. Jadi apa coba, kita tuh jadi asa saudaranya.
1: Iya, iya.
2: Mau saya berangkat mobil kosong, pulangnya pinuh eta mah. Oleh-oleh. Aduh, yang paling amazing kemarin pas ulang tahun tuh sekitar 3 minggu yang lalu di Sumarekon. Bayangin tuh Black Juice Family ada ratusan semua ngasih kado, Kang.
1: Oh ya.
2: Wah, gila itu mah. Itu saya tuh dan kadonya apa, bukan kado yang kadonya unik menurut saya, dari mulai sembako komplit, beas aya, minyak aya, indomie aya, bihun aya, bener ya Van ya, susu kental ada, terus kue tumpeng, wah gila itu.
1: Jadi terbentuk dengan sendirinya family ya, ngirimnya juga bukan merchandise, bukan merchandise. Sembako.
2: Sampai sembako, celana, baju mah yang itu biasalah ya.
1: Kebayang gemon lebaran ya.
2: Kemarin itu kita
1: lebaran kemarin gua.
2: Itu pas di kan kebetulan lebaran itu kan di hari Sabtu ya. Yeah. Berarti di hari Sabtu terakhir bulan puasa, berarti seminggunya tuh lebaran kan. Wah, itu yang di parcel sampai si Vicky, si Pari kan dia bawa motor ke sana teka angkut. Dina motornya saking kuloba. Gila, amazing, bener amazing.
1: Ya, udah terbentuk family-nya itu, udah itu fansnya kuat, udah ya, fanatik fansnya, berarti ya.
0: Kecintaannya ya, kuat gitu ya.
2: Kuat. Nah, saya kan kadang-kadang penasaran ya. Kenapa sih secinta ini? Ada beberapa yang mereka itu punya rutinitas yang sustainable. Artinya seorang pekerja lah. Ya tukang, saya kerja masuk jam 8, jam 9, pulang jam 4, jam 5, ngerjain itu terus selama bertahun-tahun.
0: Tiap hari gitu.
2: Tiap hari. Ya. Berarti kan ada rasa jenuh nih.
0: Ya.
2: Nah, pas begitu nonton Black Juice, tiba-tiba rasa penat itu tiba-tiba hilang gitu. Yang ada hanya masalah kebahagiaan. Kemudian ada lagi yang dia punya penyakit didiagnosa secara medis itu ada penyempitan pembuluh darah yang harus diring. Setelah nonton Black Juice dan secara medis juga sekarang lagi diterapi, ada istilahnya terapi frekuensi. Aku tuh baru tahu. Kalau mid high glow-nya tepat, itu yang awalnya menyempit pembuluh darah itu bisa ngebuka lagi.
0: Oh.
2: Tapi faktor utamanya sebetulnya menurut keterangan bukan dari frekuensinya itu, tapi dari hati
1: perasaan
2: dia,
1: ya, perasaan
2: dia happy. Betul. Gitu. Mm-hmm. Happy. Terus saya tanya, kenapa bisa happy? Kan kita mah biasa-biasa aja. Karena Black Juice itu membawakan lagu-lagu yang good memory dia dulu.
0: Mm-hmm.
2: Itu yang bikin happy. Gitu. Jadi zaman dulu
1: mungkin
2: dia
1: si yang penderita ini punya kenangan manis
2: gitu.
1: di zaman dulu ya, zaman dulu, dianya
2: iya.
1: Dan memori itu yang bisa membawa perasaan hatinya.
2: Betul.
1: Dia bahagia,
2: bahagia
1: gitu, dan akhirnya si penyumbatan yang istilahnya mah kak kesel
2: hilang gitu,
1: terbongkar ya dengan dengan benar-benar.
3: Dan
1: ya,
3: nanti juga kedepannya kita bikin klinik Black Juice.
2: Dan yang
0: terapi Black Juice gitu ya.
1: Kliniknya
0: lain di Black Juice.
1: Aduh. Ini kayak sesuatu apa? Sihir ya. Ya sihir, bukan sihir sih. Ya kalau dibilang ini mah ya sihir bisa.
0: Iya.
1: Ya kuasa Allah juga ya.
2: Betul,
1: tapi
2: betul,
1: kan
2: betul.
1: Ada apa? Ada yang bisa diterangin juga, ilmiahnya juga mungkin.
2: Iya.
1: Ilmiahnya kan ada.
0: Soalnya betul. Gini Kang Gowa, kalau sempat kita bahas minggu kemarin sama Kang Arif itu ada temuan ilmiah gitu ya.
2: Okay.
0: Ya jadi yang mendengarkan musik keras gitu ya, musik rock dan metal itu cenderung lebih happy malahan. Lebih happy dan lebih tenang katanya. Itu jadi kalau orang pikirnya kan orang dengerin musik kenceng keras itu kan wah agresif gitu. Yeah, gitu. Sebenarnya enggak. Jadi orangnya tuh lebih kalem gitu, lebih kalem, lebih dan lebih happy gitu
1: kayaknya. Kayak aku ya kalemnya.
0: Begitu.
1: Kayak ini katanya. Ivan kan kalem lihat orangnya.
0: Betul.
1: Kalem. Tapi pas di panggung, woi.
2: Cicingan.
0: Iya.
1: Tapi okay. bisa apa terapi ini bisa dikembangin loh. Bisa dibuat suatu apa ya? Suatu ya di apa? Bisa kalau ada yang bisa menerjemahkan.
2: Nah, gitu, itu ya, betul.
3: Si ya, karena kan secara kalau di sononya ya. Kan kalau musik band kalau gitu-gitu kan tetap ya akarnya bukan dari kita ya sebenarnya ya.
0: Iya.
3: Dan mau ngeband segimanapun juga akarnya dari sana.
0: Dari sana betul.
3: Secara kultur yang saya pernah baca gitu. Banyak orang-orang hamil di sana hamil dikasih diperdengarkan selama ada di dalam kandungan diperdengarkan dengan musik itu. Jadi artinya sebenarnya untuk terapi otak, untuk terapi semua jenis untuk motorik mungkin ya.
0: Yeah.
3: Nah, itu udah diterapkan dari apa?
1: Dari kandungan.
3: Dari kandungan. Banget. Jadi intinya bahwa kalau misalnya musik itu tepat untuk menyampaikannya itu bakal menjadi satu bukan pengobatan tuh apa ya, obat gitu ya. Obat secara mentalik gitu. Jadi yang salah mungkin pernah dengar enggak ada bahwa tuning musik itu sudah bergeser sekarang sebenarnya.
0: Ya hertz-nya ya
3: katanya. Ya, hertz-nya. Yang seharusnya kan 432 ya. 432 bukan 440 gitu. Nah, yang seharusnya bagus itu konon katanya yang 432. Yang itu baru nyampe untuk disebutnya pengobatan lah. Jadi kalau kita main musik itu kan suka sering punya apa ya pemikiran gini, ah orang mau kerja stres main musik weh. Kalau misalnya tiba-tiba main musik stres kene berarti itu tuh nggak pas berarti. Gitu iya. Sebenarnya kan itu tuh istilahnya benar walaupun itu jokes. Orang mah stres main musik weh. Supaya gak stres kan. Kalau tiba-tiba jadi udah main musik tapi stres itu tuh gak nyampe. Gak melupakan apa yang dia stres kan. Kan disebutnya healing gitu ya.
1: Healing
3: gitu, musik itu healing. Jadi penyampaian apa yang dia mau sampaikan itu tidak sampai. Makanya ada tuning yang 440 dan 432 ada berapa gitu. Konon katanya yang paling nyampe adalah 432 untuk musik terapi, katanya seperti itu. Jadi dari semua itu gitu. Jadi intinya bermusik itu kalau didalami itu banyak sesuatu yang kita ini masih mempelajari di luarnya, belum di dalamnya gitu. Musik itu apa gitu?
0: Iya.
3: Kalau kita hanya mempelajari, ngulik progresif, musik progresif segitu hatam dengan segala literaturnya semuanya gitu, itu belum mencerminkan itu. Sekarang perbandingannya begini, kalau di compare, nih saya gitaris lah, punya idola, Ingwi sama Richie Blackmore, bagusan mana? Bingung gak?
0: Iya.
3: Semuanya juga jago. Dari apa?
0: Dilihatnya
3: gitu, pandangnya. Gitu. Kenapa justru Ingwe yang mengidolakan Richie Blackmore kan?
0: Iya.
3: Benar kan? Padahal dia cuma satu not. Intinya bukan musiknya yang jadi ini. Kalau Richie Blackmore udah jadi tuh. Dia paham apa yang dia mau sampaikan. Dan musiknya cuma alat doang, kayak sendok kita mau makan. Tuh. Alatnya piring gitu, kayak sendok gitu. Kalau makannya bener pada enak.
0: Ya.
3: Kalau misalnya makannya enggak ya cuman aku pengen makan gitu. Enggak, enak. Ya sama makan gitu.
1: Dan mereka bikin judul juga sesuai dengan irama ya.
3: Betul.
1: Nuansa. Jadi kayak orang kayak judulnya semuanya motorcycle atau apa.
3: Iya.
1: Si musik itu bisa dibuat nuansanya seperti kita lagi naik motor.
3: Iya. Iya, iya.
1: Kayak siapa ya? Joe Satriani.
3: Iya.
1: Crying.
3: Iya. Yeah.
1: Si nuansa orang lagi sedih teh dia buat si melodinya seperti orang lagi nangis gitu.
3: Ada fun fact-nya itu lagi nih sekarang. Justin Bieber. Recording judulnya apa ya aku lupa pokoknya. Dia nyari suara kick drum itu berbulan-bulan kicknya doang. Berarti kan dia teh pengen menyampaikan itu juga dari semua lini gitu.
0: Betul.
3: Itu berbulan-bulan untuk kick untuk doang, nyari ya? Kicknya doang untuk nyatu dengan nih saya pengen nyanyi kicknya teh harus begini harus supaya nyampe. Jadi dari situ pun berkesimpulan bahwa musik mah hanya alat.
0: Iya. Betul.
3: Kita pengen apaan dulu gitu awalnya misalnya urang teh rek nyok maneh make lagu nih. Nah, apa nih poin-poin lagi yang harus kita sediakan gitu. Dari musik itu apa yang kita sediakan supaya orang yang denger teh usi mereka nonyok cuma gitu.
0: Ya itu intinya pesannya nyampe teh di situ.
3: Nah itu yang paling susah menurut aku mah ya gitu ya. Karena kalau misalnya kita mempelajari teknikal mah silahkan kalian buka dengan kecanggihan teknologi sekarang apapun ya, juga bisa.
0: Ada semua betul.
3: Mau scale apa musikal
1: ya,
3: apa
1: ya, silahkan. Ada semua ya,
3: latihannya ada gitu. Nggak kursus pun bisa gitu.
0: Ya.
3: Semuanya bisa gitu. Dan kita juga saya mah angkat topi dengan anak SD 5 tahun pun saya kalah. Mereka udah jago-jago.
0: Iya. Iya, sekarang mah di YouTube, di Instagram lomba
3: itu. Ya cuman itulah. Ya balik lagi saya memposisikan kalau membuat karya itu berusaha lah, belajar betul. Untuk apa yang ingin saya sampaikan pada yang mendengarkan gitu. Betul. Nyampe enggak gitu.
1: Pesannya ya.
3: Iya pesannya dari gitu. Apa poin yang saya harus sediakan? Apa dan melihat oh di band saya ini ada beberapa otak nih. Gimana mereka harus menyampaikannya? Sosoknya Benny seperti ini. Dia ini harus gimana nih menyampaikannya dengan karakternya dia, Santi gitu. Itu harus.
0: Itu lebih penting daripada saya bisa apa gitu ya, nyanyi sampai kemana, gitar sampai ke pupurilitan.
2: Itu lebih penting dan itu nggak mudah.
0: Betul, betul. Kadang kan ya kebanyakan yang ya apalagi yang remaja apa baru bikin band kan gitu, makanya gitar kalau belum bisa melodi yang ini tong main gitar lah gitu kan.
3: Ya bukannya jelek, justru saya berapresiasi itu sangat bagus. Sangat bagus gitu. Apalagi dalam teknikal ya, main drum, main apa, vokalnya, tekniknya bagus itu. Aduh, saya angkat topi deh. Dan bisa mengharumkan negara juga ya.
0: Yeah.
3: Di jenjang berikutnya cuma teknikal bagus ikutan idol, idolnya nggak Indonesia lagi misalnya
0: ya, luar,
2: di luar,
3: di luar. Ya. Kan banyak orang Indonesia yang
0: banyak,
3: yang di luar kan. Karena saking banyaknya, kebayang nggak? Saking banyaknya di kita Indonesian Idol, dia tuh nggak kepilih. Justru kepilihnya di luar gitu. Karena terlalu banyak yang jago-jago di sini gitu.
0: Iya.
3: Ya kan? Betul. Jadi ya kalau jago mah udahlah, saya mah angkat topi semuanya gitu. Angkat topi lah, angkat topi. Tinggal gimana memperlakukan kalian kalau misalnya sudah menganggap dirinya seorang musisi gitu.
0: Oh iya.
3: Ya, gitu memperlakukan apakah yang kalian pegang ini sebuah alat atau berpikiran lain gitu. Karena satu hal bagi saya musik itu hanya alat untuk saya pengen apa gitu. Itu.
0: Iya, betul-betul. Mantap nih.
1: Menyampaikan ya
0: pesannya,
1: pesan gitu. Rasa. Iya.
0: Oke, ini berhubung sudah masuk jam 9, saya harus putarkan request nih dari sahabat-sahabat Kelight ya. Sekalian mau sapa-sapa dulu nih yang udah masuk ya. Ini tadi dari jam 7 malahan, ini pertama ada dari sahabat Doni Karasak nih. Selamat siaran Light Rock. Dari Doni Karasak, Soekarno-Hatta, request lagu Toto, Straight for the Heart atau Ras, Red Sector A. Ya, udah disiapin ya. Silahkan mendengarkan. Ini temennya Kang Doni nih, Andri dari Karasak juga. Requestnya Jasad.
3: Wih. Judul
0: Getih Jang Getih.
3: Ya. Keren tuh lagunya.
0: Nah, kemudian dari Lili, assalamualaikum Kang Arifnya, masih nungguin istrinya di rumah sakit ya. Lili request lagu dari Obituary judulnya Body Bag.
3: Cadas semua ini lagu.
0: Cadas. Di sini mah nyampur kan.
3: Iya, iya.
0: Yang cadas.
3: Masa jangan ke Atapani namanya.
0: Cadas. Kang Hadi Pradian tadi ya udah dibaca, kemudian Nandi Turangga salam birunya udah. Ada Mbak Nani nih. Assalamualaikum Nani di Cicaheum, request lagu Kemenangan dari Niki Astria. Salamnya untuk semua sahabat Kelight, untuk Mbak Andi dan Kang Bowo ya, jadi ganti ngarana. Terima kasih. Tak lupa untuk Bang Arif, semoga lekas sembuh. Amin.
2: Amin.
3: Yeah.
0: Dari Gini, Bandung Selatan, requestnya Impeliteri, Hell on Earth. Siap. Dari AA Budi, salam satu jiwa biru. Kang, mengenang perjuangan Persib menang tadi, request dong Fight the Good Fight dari Triumph. Siap. Ada Didi Gunawan nih. Wah, ini menanggapi yang tadi nih Kang, dari Painkiller nih.
3: Apa?
0: Selamat malam Mas, pesan lagu dari Judas Priest, Painkiller.
3: Wow.
0: langsung di request. Buat kru penyiar semoga selalu sehat dan bahagia.
2: Amin.
0: Seri jadi. Dari Asep Rahmat, request Renegade Ship dari VOB.
3: Woi,
0: Shobi band yang luar biasa juga.
3: Iya, itu fenomenal tuh.
0: Dari Genta, requestnya Arch Enemy, Don't Look Down. Dari Mbak Kris Parmindo, selamat malam Pak Andi, Kang Gowo, request Gun and Roses, Sweet Child of Mine. Salam sehat selalu, titip salam buat Kang Arif, semoga cepet sembuh istrinya. Pak Igan tadi ya udah dibaca. Rinita, malam akang-akang cakep nih, banyak nih akang-akang cakepnya hari ini mana? Oh iya, requestnya Agnostika Sang Sakerta. Nah ini kemudian yang dari Kang Gowo ini, request dari Teh Tita ya, Tita Pitreli. Keburu mati Kang Kel. Oh, requestnya Kiss ya, yang apa sih tadi judulnya?
1: Reason to Live.
0: Ya, ditunggu aja. Dari Samsudin, request A Small Victory dari Faith No More. Kirim-kirim buat bobotoh sealam dunia, hat-tricken. Siap, amin.
3: Bismillah.
0: Nah, ini dari Mang Oo nih. Mang Oo ini yang main di preman pensiun, Kang. Yang jadi jamret.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, alhamdulillah Persib juara. Request Bruheria, Matan Do Gueros. Wah, mantap. dari Teh Rontong Puji Rahayu bisa minta lagu Captain Jack Tak Ada Yang Datang, insya Allah nanti disiapin ya. Terus ada dari Agus Kopo, requestnya Sino Medius.
4: Wih, ini
0: band legend ya Indonesia.
2: Wih, legend ya.
0: Opera Kota Naga. Kemudian ada Rian Agung Firdaus, assalamualaikum Min, si Eta tadi sore ngomong soal cacing juga.
4: Itu
0: kan jadi L ya akhirnya. Versi fokus dua laga deh juara, siap.
3: Oh iya, iya dua laga lagi ya.
0: Dua laga lagi.
3: Benar,
0: my
3: benar,
0: God
3: benar.
0: Given right. Hatur nuhun. Siap. Kang Iden Darwis masih typing dari RCM City, City. Ya, di Ranca Manyar. Iya, siap. Kita putar lagu dulu Kang nih.
2: Ya,
0: dari teman-teman yang udah request dari tadi. Ya, pertama ini adalah Toto Straight for the Heart. Mari kita nikmati.

0: 107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12. Iya nih, ternyata Kang Akang Black Juice ini selain membawa single dan buah ilmu ya yang banyak tadi ya, bermanfaat buat kita semua. Bawa oleh-oleh juga nih ya buat pendengar sahabat Kelet semua nih.
1: Iya.
0: Nih ada giveaway, ada apa Kang
1: Dan? Ada shawl Black Juice sama Black gantungan Juice. Kunci Black Juice.
0: Sama gantungan
1: aku nggak tahu ini namanya apa ya ini.
2: Bandana.
1: Bukan bandana.
0: Hiasan.
1: Ya pokoknya gantungan kunci gantungan tapi kunci. Ininya nggak gantel, nah shawl gitu. Ah,
0: gantungan kunci dengan nggak gantel shawl. Apapun itulah namanya. Ya ini akan diberikan kepada dua pendengar Light Rock malam hari ini ya. Pertanyaannya apa nih Kang? Mangga sok, terserah.
3: Apa ya?
0: Yang gampang-gampang aja lah.
3: Yang gampang-gampang aja. Sebutkan nama yang datang dari Black Juice hari ini.
0: Nah, bisa tuh, bisa. Ya, buat sahabat Kelet ya, kalau kelewat tadi pertanyaannya adalah siapakah personil Black Juice yang datang malam hari ini di Light Rock Kelet FM? Ya. Mangga, silahkan dijawab. Kita akan pilih dua pemenang. Yang tercepat menjawab ya. Kita tunggu sampai
2: gak dua jam pertanyaan.
0: 10.
2: Apa
0: satu ajalah, satu buat dua orang ya. Jadi dua penjawab tercepat gitu ya.
3: Ya, siapa cepat
0: dia siapa dapat. Cepat dia dapat. Dapat. Dan yang kedua tercepat. Siapa? Wah, ini pada typing. Yang datang siaran. Nah, ini.
1: Siapa tuh?
0: Namanya nih. Om Dadan sama Om Ivan
1: katanya. Ya betul.
0: Ya, kita tunggu satu orang lagi ya.
2: Wah, itu udah.
0: Ini mah udah Distiadi masa. Ah, dari... ini satu lagi Kang Sastra. Sastra. Iya. Langsung dapat nih pemenang nih dua iya. Orang nih. Iya. Jadi buat Kang Dipa, kebetulan dari Bandung, nanti merch-nya bisa langsung diambil ya di Radio K-Light di Jalan Sumur Bandung 12. Tinggal tunjukkan WhatsApp-nya sama bawa identitas aja, KTP atau apa buat validasi lah. Bisa diambil di sini di jam kerja. Dari jam 8 sampai jam 5
3: yeah.
0: Atau kalau mau ketemu sama kita, lebih enaknya hari Minggu jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 10 ya. Ada dari Kang Dipa sama tadi
2: Sastra.
0: Siapa yang kedua teh?
2: Sastra.
0: Sastra. Kang yeah. Sastra ya. Kang Sastra di mana ini? Apa di Bandung juga?
3: Halo.
0: Mudah-mudahan di Bandung oke sih, ini masih typing. Dari Balai Endah ya, kekejar lah dari Balai Endah kesini malah. Nggak usah naik bus.
3: Kelewates.
0: Oke, kita teruskan dulu ini request-request yang udah masuk. Ini dari
2: langsung sold out-nya.
0: Langsung sold out,
2: cepet banget. Iya.
0: Harusnya bawanya sekarung Kang Mebang.
1: Apa kita kan mengadari rumah kan dari Bogor, jadi nggak sempat bawa ini aja. Bawa giveaway itu apa karena kemarin event di sana sisa aja gitu. Jadi nggak bawa banyak.
2: Nyusul juga boleh kok, gak apa-apa.
1: Okay.
0: Siap, bisa buat minggu-minggu depan lah nanti.
1: Ya.
2: Sekalian lagu yang lainnya kirimin
0: ya, kita putarkan lagu
1: nanti Ivan yang kirim.
3: Ntar aku yang kirim.
0: Oke, kita lanjutkan dulu dengan We Are The Champions dari Queen ini yang di request sama Umkin Sanubari di Bandung Utara, yang paling utara cenah, alias Subang.
1: Oh.
0: Mari kita nikmati.

0: langsung ngambil, jebret. Terus
1: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya. Yeah. Kita pada asik ngobrol di sini ya. Waktu yeah. lagi offernya. Ya gitulah, kalau keasikan ngobrol tuh suka lupa waktu karena kita sekarang udah sampai di ujung acara
2: di penghujung,
1: kita.
2: Enggak kerasa
1: jam
2: ya.
1: 10 ya, enggak iya. kerasa. Ya sebelum itu kita mau ingatkan ke Kang Sastra sama Kang Dipa ya, nanti bisa hadiah bisa diambil di sini di Kelight sudah disiapkan, nanti tinggal tunjukkan WA-nya aja sama identitas mangga di jam kerja, di hari kerja udah disiapkan di sini. Ya. Paling mungkin buat akhir nih, Akang-akang ada pesan apa yang ingin disampaikan buat semua Black Juice Family ataupun siapapun lah pendengar musik rock saat ini gitu, ada pesan atau harapan kedepannya gimana gitulah?
0: Oke, yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih buat para fans dari Black Juice yang mereka menamakan diri mereka komunitas Black Juice Family. Kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya selama ini, baik materi maupun non materi, yang sangat kami hargai. Yang keduanya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa semakin guyub, kita bisa semakin sukses. Suksesnya bukan satu pihak, tapi semua pihak.
1: Amin.
0: Secara betul. Bersama-sama. Betul. Yang mungkin ini buat para teman-teman musisi di Bandung atau di Indonesia pada umumnya, tetap semangat berkarya, karena di era industrial musik, teknologi di era digital seperti ini, mempunyai karya itu adalah sebuah investasi. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah dismotivasi. Belum siapa tahu nanti akan menipati investasi kita itu bukan kitanya, tapi mungkin anak cucu kita.
3: Ya.
0: Nah, itu aja mungkin ya, untuk supaya semua teman musisi tetap semangat, tetap untuk bisa menampilkan karya-karya terbaiknya dan sukses bersama.
1: Amin. Mantap. Kang Ivan, mungkin ada yang ingin disampaikan?
4: Singkat aja. Tetap semangat, terus berjuang, terus berkarya, karena menurut aku yang bisa dipikirkan adalah kita ini bukan yang terbaik, tapi kita akan melakukan semua hal yang terbaik.
1: Mantap.
0: Keren.
1: Wih, keren. Mantap. Kang Gowo mungkin nih.
3: Kalau saya mah untuk teman-teman yang band yang punya karya, mumpung sekarang ada wadahnya, kenapa gak ngikutin gayanya Black Juice nih?
1: Betul.
3: Dia motivasinya tinggi, berkarya terus, dan semangat.
0: Yes.
3: Harus semangat.
0: Betul.
3: Harus
1: semangat. Iya.
3: Gitu aja, Kang.
1: Gitu aja. Oke, siap. Ya. Saya sebagai perwakilan dari Lightrock dan Kelatnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Akang-Akang nih
0: buat sama-sama.
4: Pokoknya Kelatnya juga makin maju dan makin terus sign.
1: Ya. Amin. Okay. Iya.
3: Dan mumpung udah ada wadahnya ya di Lightrock Society ya. Jadi band-band yang udah punya karya segera akhir ini
1: segera.
3: Biar
1: banyak. Betul, betul. Kita ramaikan.
3: Hubungin aja Radio Kelight.
1: Iya. Atau pantengin aja di Instagramnya ya, di Lightrock Kelight FM. Iya, buat teman-teman yang requestannya belum keputar, jangan khawatir, kita masih putar sampai ke ujung hari ini nanti di jam 12 ya. Jadi kalau sekarang mah karena kita mulai dari jam 7, jadi udah enggak pernah ngutang lagu lagi. Kalau dulu mah sering kehabisan waktu. Kalau sekarang silakan dipanteng aja, karena requestan masih akan tetap diputar sampai nanti penghujung hari ini. Dan untuk hari ini kayaknya segitu aja. Mudah-mudahan sahabat Kelight bisa menyambut hari esok dengan kayaknya tidurnya pada nyenyak ya, soalnya hari ini
0: Persibnya
1: menang ya.
0: Amin.
1: Dan banyak yang gak tidur juga, soalnya masih banyak yang pada muter nih kedengaran sampai sini.
3: Terima kasih buat Mas Adam.
0: Iya,
1: bener.
0: Buat Mas Adam Alis.
1: Nah, spesial. Oke, kalau begitu kita jumpa lagi di minggu depan. Minggu depan kebetulan jadwalnya Light Rock Society, kita akan bertemu dengan satu band lokal juga ya. Kita jadwalkan ada band Backside. Ya, mudah-mudahan akan kita akan berbagi dan mengenal lebih jauh lagi. Dan selanjutnya banyak lagi band-band lokal Bandung yang akan kita perkenalkan di sini ya. Jadi stay tune terus di Light Rock Light FM. Keep rocking dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: musik rock yang terbatas, Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: BKLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek,
0: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Hari ini Senin 11 Mei 2026. Saya Kujang Sitaraga bersama Anda dalam Morning Review. Sampai pukul 9 nanti kita akan sama-sama ya sahabat Kelight, sama-sama menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat.

Kenlight FM. Lagu barusan datang dari Malik and the Essentials, ya sahabat Kenlight. Bagaimana ku tahu? Sahabat Kenlight, tentu kita ingin semangat ya pagi hari ini, semangat untuk membuat hari Senin kita penuh dengan produktivitas, dan kita juga antusias untuk menghadapinya. Salah satunya, untuk membangkitkan semangat di hari Senin pagi, kita bisa menyapa orang-orang yang ada di sekitar sahabat Kenlight. Sekedar tersenyum dan mengucapkan selamat pagi bisa membuat kita menjadi lebih semangat ternyata dan senang. Nah, selain itu, orang-orang yang kita sapa juga bisa tertular dengan semangat yang kita bangkitkan.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Sejuta Bintang, Yofi dan Nuno. Selamat pagi, sahabat Kelight, dan mari kita persiapkan diri dengan baik ya, untuk menghadapi tantangan di hari Senin ini. Sahabat Kelight, Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dapat selesai pada bulan ini. Nah, saat ini aturan masih dalam tahap pembahasan antar kementerian atau lembaga. Menurut Budi, pihaknya belum membeberkan lebih lanjut mengenai poin-poin revisi dalam peraturan tersebut. Namun ia memastikan tujuan revisi untuk memperbaiki ekosistem perdagangan digital agar lebih sehat bagi semua pihak. Budi menekankan dua hal yang menjadi prioritas dalam revisi aturan itu. Pertama adalah perlindungan konsumen, dan yang kedua, keberpihakan terhadap produk lokal.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Glenn Fredly barisan melengkapi jumpa kita pagi hari ini, sahabat ke live. Dan selamat pagi Anda yang sudah mulai siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Persiapkan diri dengan baik ya, sahabat ke live. Mungkin banyak hal yang perlu Anda persiapkan di kantor nanti. Jangan sampai Anda harus bolak-balik ke rumah, ke kantor untuk mengambil sesuatu yang terlupakan. Sahabat Kelight, hari Senin bisa jadi lebih semangat. Coba pilih outfit yang bisa membuat lebih percaya diri. Misalnya mengenakan pakaian dengan warna-warna yang favorit ya. Atau juga bisa mengenakan pakaian yang menjadi favorit kita selama ini.